Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Minhajil Qasidin karya Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk dalam pembahasan tentang adabul Quran wa dzikru fadlihi, adab-adab seputar Al-Quran serta pembahasan tentang keutamaan-keutamaannya. Di mana al-musannif telah menjelaskan tentang keagungan dan tingginya kedudukan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah salah satu hal yang akan menjadi penekannya kepada Jannah An-Na'im. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pasal tentang adabul tilawah, adab-adab saat membaca Al-Quran. Langsung saja kita baca penjelasan dari Al-Musannif Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, yanbaghi liqari'il Qur'ani ayyakuna ala wudu'in musta'milan lil adabi. Bagi orang yang hendak membaca Al-Quran, sepantasnya dalam kondisi sudah berwudu. Inilah kondisi yang paling utama. Meskipun tentunya ini bukanlah suatu kewajiban, menurut pendapat yang paling tepat. Namun, kondisi seorang yang dalam keadaan sudah berwudu ketika membaca Al-Quran adalah salah satu kondisi yang sempurna yang dituntut. Bahkan sebagaimana yang telah kita isyaratkan, di sana ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa seorang yang hendak membaca Al-Quran atau menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi suci. Mereka berdalilkan dalam salah satu ayat, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Berdasarkan dengan ayat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ketika hendak menyentuh Al-Quran, maka harus dalam kondisi suci. Sudah berwudu. Namun, dibantah oleh pendapat yang lain bahwa mutahharun yang dimaksud di sini adalah tahir secara maknawi, yaitu suci dari kesyirikan, dari kekufuran. Al-Quran tidak boleh disentuh oleh orang kafir, melainkan hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang di dalamnya ada keimanan, ada tauhid. Namun untuk menjam antara dua pendapat ini, ada pendapat yang mutawasit, yaitu hendaknya dihasun dan disunahkan untuk menyentuh Al-Quran dalam kondisi telah berwudu. Kemudian bagi para haid, wanita-wanita yang sedang haid, hendaknya

menyentuhnya di balik kain kerudungnya dalam rangka menjauhi khilaf. Al-muhim, bagaimana kondisi seorang yang sudah berwudu, ini adalah salah satu kondisi terbaik dalam membaca Al-Quran. Musta'milan lil adabi, hendaknya memperhatikan adab-adabnya. Mutriqan ghaira mutarabbi' wala muttaki' wala jalis ala hay'atil mutakabbir. Hendaknya ketika membaca dalam kondisi na'am hikmat, ya, tenang, bahkan posisi duduknya pun adalah posisi yang lebih dari sekedar duduk bersila, artinya duduk yang lebih tenang lagi daripada itu, tidak bersandar pada suatu sandaran, pun juga tidak duduk dengan duduknya orang yang sombong, ya, artinya jika duduk hendaknya duduk yang sopan. Jangan mengangkat kaki ke sana kemari dan seterusnya. Ini adab utama, meskipun tentunya boleh dalam kondisi tertentu, terkhusus jika letih dan seterusnya bersandar boleh. Namun jika ditanya mana kondisi yang paling utama, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Musannif di sini. Duduk dengan tenang, dengan khidmat, ya, tidak banyak gerakan rata-rata, tapi memandang pada mushaf, mendukkan kepalanya pada mushaf yang baik. Duduk dengan khidmat. Tidak bersandar. Menunjukkan dia memang benar-benar serius dalam membaca Al-Quran. Tidak pula duduk dalam kondisi atau mirip dengan duduknya orang-orang yang sombong. Wa afdhal ahwal ayyaqra'a fi sholati qa'iman wa yakuna fil masjid. Adapun kondisi yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an dalam kondisi berdiri ketika salat. Yakni ketika kita salat dalam rakaat-rakaat yang kita membaca Al-Fatihah di situ, kemudian surat-surat yang mudah kita baca, itu adalah posisi yang paling baik hakikatnya. Benar-benar di situ ada pengagungan terhadap Al-Qur'an. Kalamullah dibaca untuk kemudian diharapkan ajar darinya. Dilakukan di salah satu tempat terbaik, yakni rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni masjid menghadap kiblat. Itulah kondisi yang paling baik. Posisi atau kondisi yang paling baik. Kemudian fa amma miqdarul qiraah faqad ikhtalafa fiha 'adatus salafi. Adapun terkait takaran membaca Al-Quran, yaitu khatam berapa kali dalam tempo waktu berapa lama dan seterusnya, kebiasaan salaf, kebiasaan para ulama salaf berbeda-beda. Kebiasaan salaf berbeda-beda terkait kadar membacanya. Faminhum man kana yakhtim kulla yaumin wa lailah khatmah. Sebagai ulama ada yang menghafal atau menyelesaikan menghatamkan Al-Qur'an satu hari satu malam sekali khataman. Yani dibaca dari awal hingga akhir selama satu dalam hanya membutuhkan waktu satu hari satu malam saja. Wa minhum man kana yakhtim fil yaum wal lailah akthar min dzalik. Ada pula yang menghatamkan Al-Qur'an lebih daripada sekali dalam satu hari. Wa minhum man kana yakhtim fi thalathah khatmah. Ada juga ya bahkan bisa menghafalkan sebanyak tiga kali dalam sehari. Wa minhum man kana yakhtim fi kulli usbu'in. Ada yang baru bisa menghatamkan sekali dalam sepekan. Wa minhum man kana yakhtim fi kulli syahrin. Ada pula yang menghatamkan sekali dalam sebulan. Ishtighalan bit tadabburi au binashil ilmi
أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. Hanya saja perlu diketahui, kebiasaan salaf yang menghatamkan sekali dalam satu bulan itu bukan berarti mereka adalah orang-orang yang kurang perhatiannya dalam membaca Al-Quran, tidak. Melainkan itu terjadi karena beberapa hal, beberapa faktor yang disebutkan oleh Al-Musanni di sini. Di antaranya, tidak bisa cepat dalam menghatamkan Al-Quran karena ketika membaca dengan tartil dan mentadaburinya. Mempelajari makna-makna atau kandungan-kandungan di dalamnya. Bahkan bisa mengambil intisari serta faedah-faedah dalam setiap ayatnya. Ya, mengambil ilmu dari ayat-ayat yang ia baca. Atau bahkan sekaligus menyampaikan ilmu yang didapat ketika membaca beberapa ayat. Disampaikan ilmu yang ia dapat dalam membaca ayat A, B, C, dan seterusnya. Kepada para muridnya, kepada orang lain, kepada keluarganya. Atau memang karena tersibukkan dengan ibadah-ibadah lainnya selain membaca Al-Quran. Yang bisa jadi tersibukkan dengan ibadah yang lainnya, semisal jihad jika memang masih sering terjadi jihad di sana. Nah, atau jenis ibadah yang lainnya, yakni na'am, berburu hadis misalkan, dan berbagai macam hal lainnya. Atau mungkin ya memang terkadang harus mencari ma'isha untuk keluarganya. Wa awlal amri ma la yamna'ul insan min asyghalihil muhimma wa la yu'dhihi fi badani wa la yafutuhu ma'ahu tartil wal fahmu. Kondisi yang paling utama terkait kadar seseorang dalam membaca Al-Quran adalah yakni seukuran yang mana manusia tidak kemudian terlupakan dari kesibukan-kesibukan lainnya yang juga penting. Yakni misalkan dia sudah berkeluarga, memiliki anak yang harus diajari, istri, keluarga yang harus dinafkahi dan seterusnya. Jangan kemudian tayyib berhujjah meniru para ulama salaf yang menyibukkan diri dengan Al-Quran sementara anak-anaknya terlantar. Nah, itu adalah satu kewajiban kita yang juga harus diperhatikan. Jangan sampai tayyib terlalaikan dari hal itu. Juga jangan sampai bermudarat pada badannya. Ya, ini mungkin dia bukan orang yang cukup kuat dalam membaca karena memang setiap orang diciptakan dengan kondisi masing-masing. Ada yang lebih merasa kuat memperbanyak sholatnya. Ada yang merasa lebih kuat dalam membaca Al-Quran. Berbeda-beda. Baik. Maka bagi orang-orang yang mungkin merasa letih jika harus duduk terus membaca dan seterusnya misalkan. Ya sudah, ya jangan sampai bermudarat. Nah, sesuai kemampuannya kemudian beralih kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Juga jangan sampai sekedar membaca tapi tidak membacanya dengan tartil dan tidak memahaminya. Ini juga perkara yang harus diperhatikan, jangan sampai terluput ketika seseorang atau kita hendak membaca Al-Quran. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma li an aqra al-Baqarah wa Ala Imran urattiluhuma wa tadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra al-Qur'ana kullahu hadramah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan aku membaca Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ataupun juga Ali Imran yang aku membacanya dengan tartil, mentadaburi makna-makna surat tersebut, kandungan-kandungan ayatnya, lebih aku cintai daripada aku membaca seluruh Al-Quran atau membaca Al-Quran dengan khatam, namun dengan bacaan yang cepat, tidak bisa mentadaburi, mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ibroh dari bacaan yang dibaca. Lebih baik hanya membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran saja daripada membaca seluruh Al-Quran.
tapi memahami dan tadaburi membacanya dengan tartil. Nah. Wa man wajada khulsatan fi waqtin falyaqtanim kathatal qiraati liyafuza bikathatit thawabi. Kemudian musannif mengingatkan barang siapa yang memiliki waktu luang, hendaknya perhatian, memiliki azam yang kuat untuk banyak membaca Al-Quran, agar dia bisa mendapatkan pahala atau ajr yang begitu banyak. Karena memang ajr dalam membaca Al-Quran itu begitu besar dan begitu banyaknya. Sayang untuk kemudian dilewatkan. Terkhusus bagi mereka-mereka yang memiliki banyak waktu luang. Keluarganya sudah terpenuhi dan seterusnya. Maka sayang sekali untuk kemudian dibuang waktunya dan melewatkan Al-Quran.

Ya, sebagaimana kita ketahui, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanah bi ashri amthaliha." Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Beliau kemudian menyebutkan, aku tidak mengatakan bahwa kata alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif lam mim satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Di mana masing-masingnya apa? Masing-masingnya dijanjikan ajr oleh Allah Subhanahu wa taala ketika membacanya. Sungguh jelas bahwa merugilah orang-orang yang diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak memanfaatkannya untuk banyak membaca Al-Qur'an. Faqad kana Utsman radhiyallahu anhu yaqra Al-Qur'an fi raq'ah yutiru biha. Bahkan disebutkan bahwa sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah membaca Al-Qur'an, yakni menghatamkan Al-Qur'an dalam salatnya di satu rakaat dalam salat witirnya. Wa kana Syafi'i rahimahullah yakhtim fi Ramadan 60 khatmah. Bahkan disebutkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah menghatamkan Al-Qur'an dalam satu bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Wa ammad dawam falyakun ala qadril imkani kama asyarna ilaihi. Adapun terkait amalan yang kontinu dalam membaca Al-Qur'an, maka hendaknya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi sesuai dengan kemampuannya dan hendaknya kontinu terus-menerus. Jangan sekali-kali banyak kemudian melewatkan Al-Qur'an, tidak disentuh sama sekali. Sebagaimana yang kita lagi isyaratkan dalam pembahasan sebelumnya. Wastuhibba ba'duhum idza khatama bin nahari ay yakhtim fi raq'atay al-fajri aw ba'dahuma. Dan disukai atau sebagian dari para ulama menyukai jika ada yang menghatamkan Al-Qur'an di siang hari, maka hendaknya menghatamkannya ketika melaksanakan dua rakaat salat fajar atau setelahnya. Wa idza khatama bil laili, jika dia akan menghatamkan Al-Qur'an di malam hari,

rakaat salat fajar atau setelahnya. Wa idza khatama bil-laili, jika dia akan menghatamkan Quran di malam hari, ayyakhtima fi raqatai al-maghrib aw ba'dahuma, hendaknya menghatamkannya pada salat dua rakaat maghrib atau setelahnya. Liyastaqbil bil khitmati awalal lail wa awalan nahar, sehingga dia menghafal menghatamkan Al-Qur'an, benar-benar selesai dalam menghatamkan Al-Qur'an ini terjadi pada awal malam. Awal malam berarti apa? Itu tadi sekitar maghrib. Dua rakaat sebelum maghrib atau setelahnya. Atau jika itu siang, maka terjadi pada awal siang, yaitu itu tadi sekitar subuh. Dua rakaat sebelum subuh atau setelah subuh atau setelahnya. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, man khatama al-Qur'ana falahu da'watun mustajabah. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an, maka dia memiliki doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya memilih doa terbaik ketika telah selesai melaksanakan atau menghatamkan Al-Qur'an. Wa kana Anas radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'ana jama'a lahu wa da'a. Bahkan disebutkan bahwa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau menghatamkan Al-Qur'an, beliau mengumpulkan keluarganya dan berdoa. Berdoa untuk kebaikan keluarganya. Ini kurang lebih terkait adab dalam membaca Al-Qur'an yang patut untuk kemudian kita coba untuk terapkan. Meskipun sekali lagi sebagaimana telah disebutkan tadi, adab ini beberapa adabnya tidak wajib, namun itu adalah adab yang paling utama. Jika ada kendala, contohnya dalam posisi duduk tadi, kesulitan jika tidak bersender karena sudah usia misalkan, maka labas untuk kemudian bersandar jika memang diperlukan. Namun kondisi terbaik adalah apa yang telah kita baca dari penjelasan Al-Musannif tadi. Baik, berikutnya kita akan masuk pada pasal tentang tahsinis saut, memperindah suara dalam membaca Al-Qur'an. Qala rahimallahu wa yustahabbu tahsinul qira'ah tahsinul qira'ati wa idza lam yakun hasanas sauti hasanahu mastata'a. Disunahkan ketika membaca Al-Qur'an hendaknya membacanya dengan bacaan yang indah, bacaan yang baik. Jika dia adalah orang yang memang tidak bagus suaranya, maka dia berupaya untuk membaguskan suaranya sesuai dengan kemampuannya. Ya, ini karena memang sebagaimana yang kita ketahui, keindahan suara itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing orang berbeda jenis suaranya. Namun meskipun demikian, bagi orang-orang yang merasa suaranya kurang indah, maka hendaknya berupaya sebisa mungkin diperindah semampunya. Jika sudah mentok, ya kurang lebih itu yang ya mampu, ya sudah, labas. Fa'amal qira'ah bil alhan awil ilhan. Adapun membaca Al-Qur'an dengan ilhan, yakni dengan mendayu-dayu, faqad karihaha as-salafu, maka para ulama salaf tidak menyukai hal tersebut.
membaca Al-Quran dengan mendayu-dayu.

yang berlebih-lebihan. Bahkan na'udzubillah mirip dengan lagu-lagu yang jelas diharamkan dalam syariat. Maka yang demikian ini dibenci, bahkan sebagiannya yang berlebihan masuk dalam keharaman. Nah, sehingga membaca dengan tartil sewajarnya tanpa berlebih-lebihan dalam mendayu-dayukannya. Sampai-sampai sulit membedakan antara mana bacaan Quran dan mana yang lagu. Ini tidak boleh. Oleh karena itulah bagi kita hendaknya ketika membaca Al-Quran, hendaknya membaca dengan bacaan yang ma'ruf, dibaca oleh para qari yang mu'tabar. Dan menjauhi tentunya bacaan-bacaan para qari yang telah datang tahdir terhadap bacaan mereka. Seperti Mishari misalkan, dan lain sebagainya. Wa yusahabul israr bil qira'ah. Wa qad ja'a fil hadithi fadlu qira'ati sir ala qira'atil alaniyah ka fadli sadaqati sir ala sadaqatil alaniyah. Dan disunahkan pula membaca Al-Quran dengan lirih. Bahkan datang dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan membaca dengan lirih daripada membaca dengan keras. Keutamaannya seperti keutamaan bersedekah secara rahasia atas bersedekah yang terang-terangan. Namun lirih yang seperti apa yang dimaksud di sini?

Maka al-musannif menjelaskan. Maka al-musannif menjelaskan. Illa annahu yanbaghi ayusmi'a nafsahu. Ya, ini lirih yang tapi masih keluar suara. Dia sendiri bisa mendengar suaranya. Artinya apa? Tidak kemudian difahami asir di sini maksudnya membaca dalam hati, tidak. Tapi terdengar suara yang ia bisa dengar. Nah, bukan kemudian membacanya dalam hati, tidak. Keluar suara yang ia bisa mendengar, suara yang ia keluarkan. Wala ba'sa bil jahri fi ba'dil awqati li maqsudin sahihin. Namun tentunya membaca dengan keras ini juga diperbolehkan dalam beberapa kondisi, tentunya dengan tujuan yang benar. Tapi imma li tajwidil hifdhi au li yasrif an nafsihi al-kasal wan naum au li yuqidh al-wasnani.

Membaca Al-Quran dengan keras tentunya juga hal yang diperbolehkan pada beberapa kondisi dan tujuan yang baik. Artinya apa? Jangan sampai membacanya dengan Al-Quran ini karena riya, ingin didengar oleh beberapa orang yang ada di sekitarnya yang ia kagumi, sehingga ia mendapatkan pujian misalkan. Ya. Melainkan memang ia membaca dengan keras karena tujuan-tujuan yang baik, diantaranya adalah tajwidil hifdi, untuk memperbagus hafalannya. Karena kalau dengan keras ini, naam, telinganya akan menyerap kembali bacaan-bacaannya, akan mengokohkan kekuatnya hafalan dia terhadap Al-Quran tadi. Sementara jika dibaca dengan lirih akan kurang faktor itu. Ini boleh. Atau agar menghilangkan kantuk dan kemalasan dalam dirinya. Karena jika dibacakan keras akan lebih bersemangat misalkan. Ini boleh tentunya. Nah, atau dalam rangka apa? Dalam rangka agar orang-orang yang ngantuk, ya ini misalkan terkhusus di pondok misalkan sama-sama sering merojam mengkata hafalan, sudah mulai kantuk, ya keraskan biar teman sampingnya ini terjaga, kemudian bersiap untuk kembali memperkuat hafalannya, membaca lagi dan seterusnya dalam rangka at-tanafus, berlomba-lomba dalam memperbanyak baca Al-Quran, maka ini adalah hal yang diperbolehkan. So, ya. Itulah kurang lebih terkait tahsinus shaut, di mana al-musannif masih akan membahas beberapa pembahasan seputar ini. Namun dikarenakan waktu telah habis, insyaallah labas kita cukupkan sampai di sini, yang akan kembali kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. La naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, syadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan beranjak pada pembahasan Sabilun Nuhud Bil Ummah di halaman 408 bagian bawah. Kata Imam Murabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah, yang artinya, sesungguhnya para pemuda, mereka adalah aset berharga bagi umat ini. Mereka menjadi tumpuan harapan, tempat menggantung harapan untuk menyampaikan dakwah Allah tabaraka wa ta'ala. Diharapkan bisa menyampaikan dakwah kepada jalan Allah, serta diharapkan untuk bisa menyelamatkan umat dari berbagai penyimpangan, berbagai kesesatan yang telah memberi dampak buruk terhadap umat ini. Berbagai penyimpangan dan kesesatan yang terjadi telah menghancurkan semangat mereka dan menjadikan umat ini rendah dengan berbagai bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan. Karena mereka, orang-orang yang sesat itu, menyebarkan bid'ah-bid'ah serta mendidik generasi ini, generasi muda, di atas kebid'ahan dan berbagai bentuk penyimpangan dan kesesatan. Dengan itu semua, tersebarnya berbagai bid'ah dan kesesatan serta penyimpangan akan menjadi atau menjadikan umat ini, masyarakat Islam, akan menjadi mangsa atau sasaran empuk bagi musuh-musuh Islam. Jadi perlu difahami barakallahu fikum dan dicamkan baik-baik bahwa kebid'ahan dan kesesatan yang tersebar di tengah-tengah umat Islam ini akan memberi dampak, akan menjadi sebab dan memberikan akibat umat Islam pantas menjadi sasaran empuk dan mangsa bagi musuh-musuh Islam. Dan akan menjadikan umat ini seperti buih yang dibawa oleh banjir. Ketika umat-umat

musuh-musuh Islam bersatu, bersekutu untuk menyerang umat Islam, yajiduna amamahum as-suhulah, maka mereka, musuh-musuh Islam itu, akan mendapati di hadapan mereka kemudahan. Allati mahada laha du'atul dalal, yang memang sudah disiapkan jalannya, dibukakan jalannya oleh da'i-da'i kesesatan. Ini bahayanya. Da'i-da'i kesesatan yang menyebarkan berbagai bid'ah dan kesesatan serta penyimpangan di

allati mahada laha du'atul dalal, yang memang sudah disiapkan jalannya, dibukakan jalannya oleh da'i-da'i kesesatan. Ini bahayanya. Da'i-da'i kesesatan yang menyebarkan berbagai bid'ah dan kesesatan serta penyimpangan di tengah umat, mereka ini akan menjadi pembuka jalan bagi musuh-musuh Islam. Sehingga musuh-musuh Islam itu akan menjajah negeri-negeri kaum muslimin, menghinakan mereka, dan menjadikan di antara umat ini menjadi pengekor dan pengikut mereka untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran, prinsip-prinsip mereka, litakuna badilan anil Islam, untuk menjadi ganti bagi Islam. Ajaran Islam sudah tergantikan dengan pemikiran-pemikiran dan prinsip-prinsip mereka. Maka kalian lihat saat ini bagaimana orang-orang Barat mendapati dari orang-orang sesat dan orang-orang menyimpang serta para penganut prinsip sekuler, man yusahhilu lahu isti'badal muslimin wa idlalahum lahu. Mereka memberi kemudahan untuk memperbudak kaum muslimin dan merendahkan serta menghinakan mereka. Dan tidak ada yang bisa merasakan itu kecuali orang-orang yang benar-benar meresapi Islam yang benar, yang beragama dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang meyakini akidah-akidah Islam, berkomitmen dengan apa yang ada di dalam Islam, komit dengan perintah-perintahnya, larangan-larangannya, hukum-hukumnya. Ini yang akan bisa merasakan kehinaan yang menimpa umat Islam dan kondisi terpuruk yang umat sekarang ini sedang merasakannya. Adapun al-mubtadi'ah, ahlul bid'ah, maka mereka sebagaimana yang disaksikan oleh sejarah, mereka menjadi kendaraan, menjadi tunggangan para penjajah-penjajah yang menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Lihatlah kejadian, barakallahu fikum, saat peristiwa perang Tartar. Demikian pula dalam tragedi perang Salib. Ahlul bid'ah dari kalangan Rawafid, dari kalangan Rafidah, dan gulat as-sufiyah, orang-orang sufi yang ekstrim, ini menjadi kendaraan dan menjadi tunggangan para penjajah. Mereka justru membantu musuh dalam menguasai negeri-negeri kaum muslimin, membantai mereka, mengusir kaum muslimin dan merampas harta benda mereka serta menodai kehormatan-kehormatan mereka. Oleh karenanya menjadi sebuah keharusan untuk menumbuhkan ruh Islam yang benar di tengah-tengah umat Islam, agar umat ini, barakallahu fikum, kembali kepada kejayaannya dahulu. Dan Allah subhanahu wa

balikan bagi mereka kemuliaannya, kehormatannya. Namun umat ini tidak akan bisa terbebas dan terlepas dari kehinaan, mendapatkan pertolongan dalam melawan musuh-musuhnya kecuali dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, serta mereka menjadi pemimpin terhadap seluruh umat, menjadi orang-orang yang disegani, yang ditakuti. Dan ingat, bila umat ini mencari kemuliaan pada selain Islam, dari barat, dari timur, dari selain Islam, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menambahkan bagi mereka kecuali kerendahan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghidupkan atau sebut dengan bahasa membuat jaya umat Islam. Fama an'ashallahul ummatal islamiyata illa bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka berkomitmen dengan ajaran agama yang murni, yang hak, yang dibawa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka sesungguhnya umat ini sedang mempersiapkan untuk meraih maratib as-siyadah wal qiyadah, tingkat kepemimpinan dan kekuasaan. Akan diraih itu kejayaan bagi umat Islam, menjadikan mereka menempati insyaallah di akhirat manazilil mu'minin wassiddiqin wasyuhada, mendapatkan kedudukan sebagai orang-orang mukmin yang jujur, menjadi para syuhada. Maka Islam itu padanya ada kemuliaan dunia dan akhirat, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di surga, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka berpakaian dengan pakaian sutra halus yang berwarna hijau dan sutra tebal, dan mereka memakai gelang dari perak, serta Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka memberikan minuman dengan syaraban tahura, minuman yang suci. Dan kata beliau rahimahullahu ta'ala, orang yang paling rendah kedudukannya di jannah itu yang dia dapatkan tempatnya 10 kali lipat dunia ini. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, 10 kali lipat. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Ali Imran ayat 133, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian dan kepada surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa.
sekedar tambahan faedah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan dalam tafsir beliau terkait ayat ini, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau menafsirkan, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum," bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, maknahu ila takbiratil ihram. Sangat erat kaitannya dengan nasihat ustazuna tadi. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegera. Orang yang benar-benar mendambakan maghfirah dari Rabbnya dan yang benar-benar mendambakan al-jannah, maka kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ila takbiratil ihram, untuk bersegera mendapatkan takbiratu al-ihram. Dan banyak tafsiran-tafsiran yang lainnya. Intinya secara umum, barakallahu fikum, terhadap seluruh amal-amal kebaikan agar bersegera kepadanya. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, "La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhirahumullah." Satu kaum itu senantiasa terlambat hingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang paling terakhir dalam setiap momen-momen kebaikan. Dalam setiap momen-momen kebaikan. Ini disebutkan barakallahu fikum terkait orang-orang yang suka terlambat dari sholat. Bukan tidak sholat ke masjid, terlambat. Sholat ke masjid tapi terlambat. Lalu bagaimana dengan yang tidak berangkat? Tentunya ini menjadi peringatan besar bagi kita semua. Fa'ausi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Maka ana wasiatkan diri ana dan saudaraku sekalian yang ana cintai karena Allah, hendaknya kita saling tegur, saling menasihati, saling mengingatkan. Itulah wujud persaudaraan kita. Khonifidin azzakumullah. Lihatlah bagaimana keteladanan yang ditunjukkan Al-Imam Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, aku tidak pernah terluput dari takbiratul ihram sejak 50 tahun yang lalu. Kalau tadi ustazuna menyebutkan, barang siapa yang sholat karena Allah 40 hari berjamaah, ya, maka akan terbebas dari neraka dan nifak. Ini 40 hari, itu pun sangat sulit. Tapi beliau rahimahullah 50 tahun tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihram. Mungkin ada orang berkata, ya Ustaz, tidak terluput dari takbiratul ihram mungkin di saf ketiga atau kelima. Lah, beliau mengatakan, dan aku tidak pernah melihat punggung orang di dalam sholat selama 50 tahun. Artinya apa? Di saf pertama. Maka inilah keteladanan dari para salaf kita rahimahumullah. Tayyib, sudah isya. Isya lain yang bisa kita baca, semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmunya sedikit tapi pengamalannya terwujud, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya. Naam, dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.